0: yang gensam sembobon. Ham nakang yang kue jamu. Gingen yak kasam sildene cibuler. Bilang digno aja dunia.
1: سنقرئك فلا